0: aura kali.
1: Jadi Aura ini adalah lagu kolaborasi antara Wingky Wirjawan, Afgan dan juga Maxim Bautier yang dirilis 2 Oktober 2026 kemarin di Rockstar.
0: Nah, ngomongin genre dan nuansanya, ini mengusung genre funk dance energik yang dipadukan dengan sentuhan vokal R&B soulful khasnya Afgan nih.
1: Dan lagu ini juga sebenarnya menggambarkan bagaimana si energi dan kehangatan seseorang bisa ngebawa suasana ceria atau feel good vibe dan ngangkat kebahagiaan orang-orang di sekitarnya.
0: Jujur gue setuju sih, ketika kita menemukan orang yang tepat, pasti vibes dan suasana kita dalam satu tongkrongan asik itu akan menjadi lebih asik gitu Rockstar.
1: Betul.
0: Langsung aja deh Rockstar, untuk bisa asikin pagi kamu, this is kita puterin For You Wingky Wirjawan featuring Afgan and Maxim Bautier with

0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Roster. Kita siap menunggu bus kamu di pagi hari ini. Dan kita pingin ngomongin soal tanaman.
2: Tanam-tanam banget ya. Bukan.
1: Tanam-tanam ubi.
2: Enggak usah dilanjutin lagi.
1: Gak perlu dibaca.
2: Dan Roster, artinya kalau kamu yang lagi nyetir sekarang, gue yakin lo sekarang lagi menghadapi kemacetan duniawi per antrian bensin-bensin itu ya. Lagi biasanya kalau Kak Ilma terakhir kemarin report ke kita kalau dia lagi ngantri, apakah hari ini ngantri juga Kak Ilma?
1: Tapi harusnya udah ngestok ya.
2: Udah ngestok ya. Jangan sampai ngestok dalam drama, nanti yang lain nggak kebagian. Jangan ya, jangan sampai ya.
1: Pokoknya kita jangan panik buying ya, Roster. Di keadaan yang kayak gini itu kadang itu yang buat kita tuh berpacu sama kayak ketakutan,
2: ketakutan gitu ya. Mendingan kita menggunakan konsep mindfulness.
1: Betul.
2: Salah satunya dengan mengoleksi tanaman-tanaman yang cantik, yang cakep, tapi harus dirawat.
1: Betul banget. Apalagi nih Roster.
2: Kayak Syahrini ya gue. So centil.
1: Centil banget sih memang ya. Gak ada lawan sih yang satu ini. Soalnya nih Roster, pernah gak sih kamu merhatiin ada orang yang rumahnya tuh kayak penuh banget sama tanaman, dari ruang tamu sampai ke kamar mandinya. Itu mamaku sih. Jadi sementara yang lain itu cuman punya furniture dan gak ada satupun pot di rumah. Aduh, kakakku. Jadi ini contoh langsung di depan. Ternyata ada riset yang ngulik soal ini. Ternyata apakah punya tanaman di rumah itu beneran ngaruh ke tingkat stres kita? Kalau kamu sendiri gimana, Weda?
2: Kalau gue sendiri jujur, karena suaranya dari mama udah menyuruh untuk kamu udah gede mulai berkebun. Cari-cari tanaman di tukang kebun, di penjual tanaman gitu ya. Jadi mulailah kamu berkebun, Tata. Cuman gue nya mager loh, Star.
1: Mager ya.
2: Karena belum, cuman gue rasa dengan kita punya tanaman itu ngeras bikin
1: ya, punya
2: kita lebih
1: jauh ya
2: gitu.
1: Dan tanggung jawab juga.
2: Karena salah satu cerita sempat gue kan ke rumah dosen gue kan, Rockstar. Di sana itu banyak tanaman namanya lidah mertua, lo tau gak sih?
1: Lidah mertua?
2: Tapi enggak setajam itu ya. jadi dia tuh emang nama tanamannya gitu, gue nggak tahu nama ilmiahnya apa. Cuman dia tuh banyak banyak jenisnya dan benar-benar adem rumahnya karena
1: iya memang karena kan tanaman menambah oksigen kan, Aca.
2: Iya, menambah oksigen dan memberikan kehidupan.
1: Iya.
2: Pokoknya sekarang marilah kita

0: sih kamu beli tanaman karena lagi viral, contoh monstera, atau mungkin kamu yang stay di Bali, kamu tahu pastinya simbar namanya, simbar kijang lah, simbar apapun itu, terus ujung-ujungnya malah nggak keurus. Sharing-sharing lah sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380 7878,
1: bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life.

0: 88.8 FM, The Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar ada Juicy Lucy with Malapetaka. Malapetaka itu ibarat kalau misalnya kita habis mecahin barang-barang ibu. Contohnya, iya, contohnya kayak piring cantiknya, gelas cantiknya. Yes. Iya, kalau misalnya kita ngerusakin itu, udah jadi malapetaka.
1: Malapetaka, bahaya banget itu. Jadi yang awalnya aman tentram itu seisi rumah, tiba-tiba siapa yang mecahin piring mama? Biar lebih umum rockstar, janganlah sampai hal itu terjadi ya. Kita ngajakin kamu untuk keliling-keliling nih ke 8 cabang dapur Prima aja. Mereka punya banyak banget nih perlengkapan dapur dan rumah tangga yang paling lengkap yang bisa kamu dapetin, mulai dari cookware, ada tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan.
0: Lengkap banget.
1: Lengkap. Selain itu, untuk kamu yang butuh kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, tentunya sangat bisa. Kamu bisa nih untuk konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima 8 cabang. Ada Panjer, Dalung, Buanaraya, Menang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan Celuk. Nggak sempat datang langsung? Tentunya lo harus tenang, Rockstar. Karena pemesanan juga bisa langsung lewat WhatsApp online Dapur Prima. Buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, paling lengkap, pastinya sekarang deh di search dan follow Instagram @dapurprimabali. Sekali lagi, @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga, sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngebahas tentang, pernah gak sih kamu ikutan FOMO beli tanaman karena lagi viral? Contohnya kayak monstera, ya kan, dan lain-lain. Terus ujung-ujungnya malah gak keurus. Soalnya nih, Rockstar, ada salah satu studi yang paling sering di ngomongin nih sama Min Sule dan juga timnya yang dimuat di Journal of Psychological Anthropology tahun 2015. Jadi mereka ngebandingin dua kondisi sama orang, pada orang dewasa yang muda ya gitu.
1: Gimana tuh dewasa muda?
0: Dewasa muda tuh kayak, kayak 25 sampai ke 30 something lah gitu.
1: Betul.
0: Misalnya kalau mindai tanaman ke pot baru gitu, hasilnya ternyata pas kita berinteraksi dengan tanaman, atau misalnya kayak gini, kita ke kantor nih, tapi kita punya tanaman kecil di meja atau di sekitar kantor, itu tuh bisa jadi aktivitas saraf simpatik yang berhubungan dengan respon stres itu menurun. Jadi katanya dengan adanya si tanaman ini, itu bisa meredakan stres karena tekanan darah diastolik itu juga jadinya menurun gitu.
1: Oh, ada berpengaruh ke kesehatan juga ya.
0: Karena kan kalau misalnya kita kerja di komputer kan, itu kan nambah tekanan darah kan.
1: Yes. Dan sebenarnya ada juga nih teman Rockstar, pesertanya juga mengaku nih ngerasa lebih nyaman dan tenang setelah berinteraksi sama tanaman. Para peneliti akhirnya nyimpulin interaksi aktif dengan tanaman bisa menurunkan stres fisiologis dan psikologis dibandingkan kerja mental. Jadi memang dengan ada tambahan tanaman itu bisa bikin kita lebih demure, lebih relax lagi. Betul. Gitu. Atau mungkin Rockstar, lo yang saat ini udah pada di kantor dan dengerin kita via streaming, atau mungkin di kantor ada radio juga gitu ya, mungkin saat ini sedang mengetik dan sambil ditemani sama tanaman di depan kamu, maka bersyukurlah.
0: Berarti
1: kamu ada di tengah-tengah. Jadi ada stres dari kerjaannya, ada juga
0: ada rilisnya dari tanaman. Jadi balance gitu ya. Dan buat kamu Rockstar yang misalnya kamu pengen ikutan, ayo ikutan topik kita. Kamu pernah gak sih beli tanaman karena lagi viral, terus ujung-ujungnya gak keurus? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan buruan

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's a 1.3 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti Rockstar lo masih barengan sama kami berdua. Ada Harry Medan and
1: Gio Medan.
0: Yes, Rockstar. Dan kalau ngomongin tentang impian, tentang impian yang paling diterima adalah ketika kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat, orang-orang tersayang kamu. Termasuk juga jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri.
1: Betul.
0: Kalau you sendiri, apa sih hal-hal yang lo lakuin untuk membahagiakan diri sendiri dan sekitar lo?
1: Kalau untuk sekarang ya mungkin karena sudah memasuki umur-umur ya, umur-umur wanita dewasa,
0: yes,
1: ini
0: yes.
1: Sekarang lebih senang untuk ngumpulin peralatan-peralatan dapur. Karena aku tuh kalau weekend itu senang banget buat masak-masak gitu loh, Ed.
0: Lo bilang ngumpulin, bukan nyuri kan?
1: Bukan dong.
0: Udah pasti beli kan?
1: Maksudnya walaupun muka-muka gue kayak gini, gue gak kayak gitu ya. Cuman nge-scam aja sih.
0: Oh parah, bahaya itu.
1: Enggak, Rockstar. Soalnya nih kalau weekend aku senang masak. Terus kan karena kos-kosan itu belibet gitu ya. Kos-kosannya aku tuh kan teman semua. Jadi kalau masak tuh suka bagi-bagi gitu.
0: Yes.
1: Nah, dan kalau ngomongin tempat untuk aku belanja alat-alat dapur sendiri, aku punya tempat favorit sih. Kayaknya aku mau nge-spill buat kamu dan juga Rockstar.
0: Dimana?
1: Siapa tahu nih kamu Rockstar lagi nyari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang lengkap. Langsung aja deh cus ke Dapur Prima. Jadi di sana tuh lengkap banget, mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil. Sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel,
0: yes,
1: restoran, kafe, villa, catering, dan juga usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan tuh. Lengkap banget ya. Butuh untuk kebutuhan operasional, tenang aja, mereka bisa buat pemesanan dalam jumlah besar. Kamu juga bisa konsultasi dan order melalui Dapur Prima Rockstar.
0: Benar-benar lengkap ya. Lo bisa beli banyak, bisa juga order langsung lewat Dapur Prima yang langsung gitu.
1: Betul, yes. Langsung aja cus. Apalagi mereka punya 8 cabang ya. Jadi kalau kamu yang tinggal di mana aja itu kayak udah gak usah bingung. Langsung aja kunjungin Dapur Prima di 8 cabang mereka. Ada di Panjer, Dalung, Buana Raya, Molang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan Celuk. Kalau misalnya kamu gak sempat datang langsung, tenang, langsung aja kamu bisa pesan dari WhatsAppnya Dapur Prima. Jadi buruan Rockstar buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, follow Instagram mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang tanaman-tanaman nih. Bukan tanam-tanam ubi, tapi ini tanaman yang sesungguhnya.
1: Betul.
0: Jadi lo pernah gak sih Rockstar beli tanaman karena lagi viral? Contoh monstera atau mungkin ada tanaman yang flying-flying gitu. Gue lupa namanya, flying akar kali ya. Nah terus ujungnya malah gak keurus. Jadi emang kebeli karena okay, gue pengen punya, tapi ternyata ngurusnya yang susah gitu. Nah buat Rockstar yang penasaran pengen coba tapi takut tanamannya mati, ada beberapa pilihan nih yang disebut paling ramah buat pemula. Yang pertama adalah lidah mertua.
1: Benar-benar. Jadi ya, banyak orang yang belajar nanam dari itu ya.
0: Katanya dia tuh tidak membutuhkan banyak penggunaan air gitu, nggak perlu banyak disiram. Atau juga bisa sansevieria. Nah jadi menurut rumah 1, 2, 3, tanaman ini tahan udara kering dan cahaya rendah, bahkan jarang disiram pun masih bisa tetap tumbuh sehat. Kasa Indonesia juga nyebutin kalau lidah mertua bisa bertahan di ruangan ber-AC dan cukup disiram seminggu sekali.
1: Dia mandiri banget ya, dia nggak manja ya.
0: Karena dosenku juga, si lidah mertua ini bagus sebagai air purifier. Jadi alami gitu, jadi penyaring udara yang bagus.
1: Ih bagus nih, taruh di kamar ya. Nah yang kedua ini ada siri gading.
0: Siri gading.
1: Jadi menurut si IDN Times ini, siri gading tuh adaptif sama berbagai kondisi cahaya di dalam rumah. Jadi dari rumah 1, 2, 3 juga nyebut cukup disiram 2 kali seminggu dengan hindari sinar matahari langsung. Dan itu tuh mereka udah bisa tumbuh gitu. Terus yang ketiga ini ada lili Paris atau spider plant. Yang menurut Liputan 6 nih gampang dirawat, dan menurut rumah 1, 2, 3 gampang diperbanyak, cukup dengan misahin anaknya dari induknya. Gimana misahin anaknya dari induknya?
0: Takut nanti
1: jadi yatim, dia yatim dong. Dan satu hal lagi yang penting banget ya Rockstar, dari IDN Times sebut pengiriman sebaiknya nunggu media tanamannya kering dulu biar enggak kelebihan air. Jadi buat yang sering lupa nyiram, itu justru bisa jadi nilai plus daripada terlalu rajin nyiram.
0: Yes, benar.
1: Oh, ini kadang ya jadi kayak kata pepatah.
0: Apa?
1: Sesuatu yang berlebihan itu malah enggak baik.
0: Betul, ya, betul. Kan? Jadi kalau kebanyakan disiramin jadi becek dia. Jadi
1: aduh,
0: dia kelembapan.
1: Kelembapan
0: gitu
1: dia ya. Jadi dia harus sedikit dry ya.
0: Begitulah Rockstar, sharing-sharing lah pendapat kamu tentang pertanaman-pertanaman ini ya. Atau mungkin kamu bisa juga sharing-sharing sama kita gimana sih kondisi jalanan kamu, apakah lenggang atau malah macet karena antrian BBM itu. Bisa ke WhatsApp kita di 0811 38 078 78,
1: atau di Instagram kita di @drockinglife.bali.

0: Look it up, look it up.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87.8 FM Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Asik ya musiknya, makin menuju siang makin enjoy rasanya untuk menjalani hari-hari ini. Coba ngomongin tentang hari-hari ini Rockstar, semoga selalu diberikan kesehatan untuk lo ya yang udah berada di tengah-tengah Oktober aja nih menuju bulan berikutnya di November. Oktober, betul. September eh? November.
0: November kenapa mundur? Kenapa mundur?
1: Besar kita selain move forward, kita juga pasti akan selalu jalan ke depan. So karena udah jam 9, kita harus udahan dulu untuk ngobrolin tentang pertanaman ini Rockstar. Kembali lagi, semoga lo bisa menjalani hari-hari dengan indah ya, dengan
0: seindah tanaman itu.
1: Seindah tanaman ya, itu yang bermekaran di tanaman kamu.
0: Nah maksudnya Rockstar, setiap orang tuh udah punya caranya buat nyiptain kenyamanan di lingkungannya ya kan. Dan pasti setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang memang lebih dominan nambahin furniture, ada juga yang suka dengan nambahin tanaman. Jadi balik lagi di kamu Rockstar. Dan karena udah jam 9, udah saatnya kita closing topiknya dulu. Tapi kemudian kemana-mana, karena kita masih di sini buat temenin kamu sampai ke jam 10 pagi.

0: Yes, Rockstar. Pasti kamu masih barengan sama kita di 87,8 FM Rocky Life Bali. Dan semoga Rockstar, apapun yang terjadi sama kamu belakangan ini bisa kamu atasi dengan baik ya.
1: Iya. Yep. Dan masih ya Rockstar, kamu baru aja dengerin satu single dari Ava Max with Million Dollar Baby.
0: Pengen deh punya Million Dollars ya.
1: Iya, tapi ya udahlah kalau Million Dollarnya belum ada, babynya aja dulu.
0: Eh,
1: maksudnya baby sayang. Baby aku, sayang.
0: Kamu pengen punya baby?
1: Pengen punya baby yang
0: 11 sayang. 11 baby, Gen Halilintar.
1: Ma? Ginjaga.
0: Beda ya?
1: Beda dong. Itu bukan halilintar,
0: tapi
1: badai.
0: Badai.
1: Badai keuangan langsung kalau 11 anaknya.
0: Ini
1: indeks ekonomi ya, Rockstar.
0: Ini ekonomi, pikirkan apapun yang kamu lakukan gitu yes. Ya. Dan semoga pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan kamu bareng orang kesayangan kamu, bareng keluarga kamu dilancarkan semuanya, termasuk juga Rockstar. Thank you yang selalu dengerin kami di
1: GMHM. Lu lempar gitu kayak enggak ada eye contact gitu loh tiba-tiba. Di mana?
0: Di mana ya?
1: Nah, masih Rockstar, kita masih di sini seru-seruan bareng kamu. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita atau kamu mau update nih, aku tadi habis ngantri atau kamu pengen berkeluh kesah?
0: Iya, boleh.
1: Masih boleh banget.
0: Mungkin
1: kamu
0: lagi sedih, lagi bahagia, kemarin ketipan duit, mau dong.
1: Aduh, boleh bagi-bagi. Jangan hanya cerita-cerita kalau itu, bagi-bagi juga.
0: Iya, punya 100.

0: Yes, Rockstar, Ace of Unpaired FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau ngomongin tentang bintang-bintang gitu ya, pasti langsung connect-nya ke harapan, ke rencana-rencana masa depan gitu. Dan termasuk lo Rockstar, janganlah berhenti menggapai masa depan, impian-impian yang udah lo pikirkan, rencanakan. Kalau ngomongin bucket list kali ya, jadi bisa. Mungkin setiap tahun pasti kalau gue sendiri sih punya bucket list sendiri. Contohnya kalau tahun ini gue pengen punya job MC yang lebih dari 2 dari 3 gitu sebulannya.
1: Oh, berarti 2 gitu.
0: Bukan gitu, Bu. Itu pengen ya, cuman ya belum deh, belum. Ya. Cuman gue pengen mungkin sebulan 4 kali gitu.
1: Iya,
0: mungkin
1: iya.
0: Itu dan gue rasanya udah capai di beberapa bulan belakangan ini dan itu sangat menyenangkan ketika kita udah berada di titik yang kita inginkan gitu. Jadi kalau gue sendiri selalu akan berprogres. Misalnya kalau emang titik di tahun ini gue targetnya 4, mungkin di tahun berikutnya gue mintanya biar bisa jadi 5 atau 6 gitu. Jadi memang tetap pelan-pelan tapi tetap ada perkembangannya. Termasuk juga gue pengen untuk bisa, ini kalau ini belum tercapai ya, gue pengen untuk bisa terbang ke luar negeri, jalan-jalan pakai duit sendiri.
1: Asik gitu banget sih. Asik. Tapi kan bentar lagi udah kerja.
0: Yes.
1: Bentar lagi udah kerja, nanti job MC-nya juga semoga semakin banyak. Weda. Dan kalau aku sendiri ya, apa bucket listku di tahun ini ya, menuju tahun baru, jujur aku tuh pingin stabil secara karir dan juga love life.
0: Wah, amin. Berarti emang pengen balance luar dalam.
1: Benar, kayaknya udah di masa-masa di umur indis ekonomi ya.
0: Indis ekonomi lagi, berapa sih umur lo? Indis ekonomi berarti UMR.
1: Ya 27 lah ya.
0: 27,
1: ya. Jadi udah pingin ngerasain yang namanya stabil dalam karir, kecukupannya oke, terus punya pasangan yang support. Bukan support, support gitu ya kan.
0: Terus.
1: Pokoknya pingin yang stabil lah semuanya, kiri kanannya semuanya mendukung gitu. Enggak usah yang ribet-ribet gimana. Soalnya di umur sekarang tuh kayak excited, dia tetap excited, tapi lebih butuh sesuatu yang lebih calm aja gitu loh.
0: Yes, kayaknya udah lebih menurun gak sih, kayak meledak-ledak.
1: Iya.
0: Kalau mungkin di usia gue rasa banyak orang yang ambisius gitu untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka kejar. Tapi ketika kita udah bertambah usia, semakin dewasa, jadi kita semakin matang aja secara emosional secukupnya gitu. Cuma lo pernah gak sih, yuk, misalnya kayak lo menginginkan sesuatu, udah masuk di rencana, tapi ternyata digagalkan gitu oleh situasi?
1: Pernah banget sih.
0: Apa
1: pernah
0: tuh contohnya?
1: Contohnya misalnya awal-awal aku yang kerja di tempat sebelumnya, kan, ternyata udah berharap, udah ngelakuin semuanya, tapi ternyata tidak berjalan seperti apa yang aku ekspektasiin. Begitu juga dengan hubungan, begitu. Makanya kali ini tuh aku ngerasa kayak hidupnya udah mulai tertata nih. Jadi pingin nge-build koneksi yang lebih stabil lagi ke depannya gitu.
0: Good,
1: jadi kayak mengecilkan drama ya, lebih banyak hasil gitu.
0: Dua kata keren dari Yuyu. Mengecilkan drama, membesarkan hasil.
1: Hasil yang mana dulu tapi ya.

0: A Fantastic Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: is 11.9 FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ini emang jam-jam random ya gak sih? Tapi kita emang lagi pengen fokus, pengen melakukan sesuatu, ada aja godaannya. Kayak barusan nih, baru aja ada tamu yang datang ke kita. Karena kan kebetulan ya, kalau biar bisa lo bayangin rockstar, jadi studio kita ini berkali-kali gue udah mention sih sebenarnya. Jadi emang tembus pandang gitu, kayak kaca, kayak kita berada di dalam akuarium gitu rasanya ya. Dan sebelah kita itu ada foto studio. Biasanya para tamu yang ada di hotel ini biasanya dia nyasar. Rencananya emang pengen untuk ke tempat foto studio, malah ke radio. Ternyata barusan gimana Yuyu?
0: Dia mau fotoin kita, dia mau fotoin kita. Jadi kena kenangan mungkin ya.
1: Yes, karena beliau katanya beliau enggak tuh. Karena dia katanya punya radio juga di Australia. Jadi pengen untuk ini ada juga nih radio dalam hotel. Jadi emang menarik ya, studio kita itu ada di Hard Rock Hotel Rockstar. Jadi kalau lo pengen untuk main-main ke sini bolehlah, untuk ngobrol-ngobrol atau mungkin sekedar kirimin kita kopi.
0: Manis banget ya, smooth ya. Tapi ini ini kan sebenarnya kita juga Indonesia lagi enggak benar-benar baik-baik aja,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kayak di Bali kita juga BBM lagi sulit banget.
1: Yes.
0: Belum lagi kayak kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan juga Kalimantan,
1: betul,
0: ya, Wen.
1: Yes.
0: Dan aku lihat nih ada salah satu seniman, dia nyuarain keresahan kebakaran hutan ini melalui tarian kehancuran budaya.
1: Oh, yes. Gua udah lihat yang pakai masker itu kan?
0: Iya, jadi dia ternyata asal Jambi, namanya Icalago Caniago.
1: Oke.
0: Terus di situ dia nyuarain lah keresahannya dengan membuat video tarian gitu. Aku ngeliatnya merinding banget ya, karena melalui karyanya si Icalago ini, dia nggambarin penderitaan warga karena paparan asap, mulai dari gangguan kesehatan, anak-anak yang kesulitan bernapas, sampai aktivitas sekolah yang dan perekonomian yang terganggu.
1: Yes, betul. Jadi memang seni itu kan sebuah karya yang memang bisa mengandung banyak unsur ya, termasuk juga teguran sosial. Semoga juga harapan kita, bencana yang dialami dan dirasakan oleh teman-teman kita yang berada di daerah Kalimantan dan juga Sumatera ya, dapat segera teratasi dengan baik. Jaga kesehatan juga, dan pastikan kamu selalu
0: memerhatikan lingkungan sekitar
1: juga,
0: jadi jangan, ini kan cuaca lagi panas gitu, jangan kayak misalnya ngebuang sampah atau ngebakar sampah sembarangan kayak gitu.
1: Betul.

0: 87.9 FM, this is the Rocky Mike Bowery, where everyone is a rock star. Ini lagu dari Riff Lotto Ye.
1: Kenapa? Kenapa lu ketawa?
0: Judulnya keren, Lotto Ye.
1: Lotto Ye?
0: Lotto Ye?
1: Lotto Ye Rockstar, makasih udah selalu dengerin kami 83.8 FM.
0: Lotto Ye, thank you ya yang udah stay dari jam 7 sampai jam 10.
1: Asik lu.
0: Biarin, sok asik aja dulu daripada asik-asik sendiri.
1: Oh gitu, dibanding asik sendiri memang lebih baik sok asik ya.
0: Iya.
1: Dan yang penting lingkungan kamu, teman-teman kamu menerimanya. So Rockstar, thank you selalu stick around barengan kita berdua. Ada Riwe dari sini.
0: Ada Jessica.
1: Yes. Yo, yo, yes kak, ada kami berdua selalu nemenin kamu di GMAR. Pastinya selalu senang-senang, selalu ngobrol-ngobrol. Dan nemenin pagi kamu 7-10 setiap Senin sampai Jumat.
0: Kalau begitu kita berdua pamit dulu Rockstar karena udah jam 10. Tapi jangan sedih karena besok kita bakal nemenin kamu lagi di jam 7-10. Dan pastinya kamu masih bisa stay tune terus di 87.8 FM karena di sini muterin playlist-playlist asik pastinya. Kalau begitu, Iyu Medelin pamit.
1: Rewe dah ikutan pamit Rockstar. And have a rockin'
0: day!
1: Bye-bye!
0: Bye!
1: Yes.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day!

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan kayak gak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja. Juga order lewat Dapur Prima, bisa dihubungin lewat WhatsAppnya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagramnya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya, Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja, terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak nggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buanaraya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: mobil, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM di Sisir Nomor 1 Lifestyle and Entertainment Media The Rockin Life Bali. Kabar ngagetin bukan cuma datang dari teman kita. Tuh udah ada batuk rockstar. Bukan cuma datang dari teman kita, tapi bisa aja datangnya dari artis. Terus ngagetin. Ah, kayak ini nih.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: datang dari aktor apa ya yang udah terkenal dulu merani Spider-Man, Tobey Maguire, yang jadi pemimpin upacara pernikahan mantan istrinya. Jadi selebran dia, mantan istrinya namanya Jennifer Meyer dengan pengusaha namanya Geoffrey Ogunlesi di Four Seasons Resort Lanai Hawaii di hari Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Ini jadi seru karena Tobey sama Jennifer baru aja resmi bercerai di September 2026. Walaupun keduanya berpisah di 2016 alias 10 tahun lalu. Jadi dibilangnya yang bikin serunya adalah mereka tetap harmonis nih. Jennifer pernah bilang kalau dia dan Tobey masih sering liburan bareng, ngerayain Natal bareng, ulang tahun dirayain juga bareng demi kedekatan keluarga. Dan bahkan Jennifer juga memuji Tobey sebagai ayah dan mantan suami yang luar biasa. Tapi gini, ini kan mantan istri lo nih. Seberapa baik-baik sih perpisahannya sampai-sampai lo bisa jadi selebran buat nikahan barunya dia? Kalau saya sih agak berat ya. Tapi ya udahlah. Yang penting mereka udah bahagia sekarang masing-masing. Ini sih Mas Wardana for the Walking Life Bali. What's trending?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Live Bali, daerah Suwardene. Masih nemenin kamu Lakstar. Seperti biasa, kalau di hari Selasa kita punya ramalan Sio. Dan kali ini Sio Kelinci yang akan kita ramal. Dimana Sio Kelinci ini gak boleh buru-buru ya kan, harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Jangan, fokus aja sama prioritas kamu dulu. Terus yang kedua, keuangannya Sio Kelinci, udah waktunya buat ngecek lagi pengeluaran dan rencana finansial. Udah mau akhir tahun, hemat-hemat tuh duit. Terus buat yang single, kelincinya kepunyaan banyak kenalan baru dan juga ada energi untuk menyeimbangkan diri. Seperti apa energinya? Ya udah kamu nikmatin, santai aja, jangan meledak-ledak, ya kan? Kalau pengen sih, kamu dibacain juga, kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Wakin Life Bali di sosial media.

0: 98 FM di sisir nomor 1 lansal lain entertainment media The Walking Life Bali. Eh, udah waktunya kita pakai mesin waktu Rockstar. Kita akan kembali ke tahun berapa? Tahun ini nih.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Kali ini di Throwback kita kembali ke tahun 1983 di mana lagu yang akan kita bahas adalah Birit dari Michael Jackson, dirilis sebagai single ketiga dari album Thriller yang sebelumnya dirilis tahun 1982, dan produsernya sendiri adalah Quincy Jones. Ini mendorong Michael Jackson untuk bikin lagu rock yang bisa menjangkau pendengarnya lebih luas gitu. Jadi dia menggabungkan akhirnya masukin pop dikit ah, masukin apa ya, dance dikit ah, R&B dikit ah. Dan ternyata di lagu ini yang isi gitarnya, solo gitarnya itu dimainin sama Eddie Van Halen, dan dia ngebantu nyiptain salah satu solo gitar paling terkenal di sejarah musik pop. Dan bahkan unik lagi, Eddie Van Halen tuh gak minta bayaran. Dia jadinya gak menjadikan nama Van Halen sebagai kredit utama lagunya. Dan karena lagu yang sakti, lagu rocknya sendiri, akhirnya Birit menangin 2 Grammy Award di tahun 1984 untuk Record of the Year dan juga Best Rock Vocal Performance Male. Luar biasa. Dan langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Michael Jackson dengan Birit.

0: Welcome to 98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu Rockstar, masih di Drive and Jive, dan kita akan masuk ke obrolan yang ini deh.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kali ini di Drive and Jive, dan masih kita di Afternoon Booster, kita akan ngomongin soal kelangkaan BBM di Bali. Menurut kamu nih, menurut kamu Rockstar, kelangkaan BBM kali ini sebenarnya terjadi karena apa sih? Karena salah kita, karena salah pemerintah, atau salah siapa? Coba kamu kasih tahu deh. Isi pollingnya sekalian, tadi kita juga udah posting artikel di feednya Instagramnya Drakin Life Dead Bali, kamu boleh cek di situ artikel terbaru kita, atau di story aja deh, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak. Menurut kamu kelangkaan BBM ini siapa yang salah? Terus kalian kasih kita update, ya kan? Silakan WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention Drakin Life Dead Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Oh boy.

0: 87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi nih Rockstar, kalau kita ngomongin soal ketersediaan BBM gitu kan ya, ternyata penyebabnya menurut Pertamina yang saya baca dari detik.com, ternyata persoalan utamanya sehubungan dengan keterlambatan pasokan dan gangguan distribusi BBM. Jadi keterlambatan kapal pengangkut BBM ini dan hambatan pengirimannya dari terminal penyimpanan ke SPBU, ini yang bikin bahan bakarnya itu tersedia nggak merata. Dan dibilangnya lagi, tingginya permintaan masyarakat ikut mempercepat habisnya stok di beberapa SPBU. Seberapa banyak sih sebenarnya permintaannya? Sampai ini dari Bloomberg juga nyebutin kalau Pertamina Patraniaga itu nyiapin tambahan pasokan 26.200 kiloliter BBM yang dikirim secara bertahap 12, 14, dan 16 Oktober lewat terminal Sanggaran dan juga Manggis. Ini katanya dipercepat buat mulihin pelayanan terhadap masyarakat. Menurut kamu gimana? Siapa yang salah? Kita, pemerintah, atau siapa nih yang salah atas kelangkaan BBM? Coba kasih tahu kita deh. Sekalian kasih tahu di mana yang ada antrian, mention di story kita, nanti kita repost deh buat Rockstar ya. Dan nanti kita lihat juga tanggapan dari pemerintah Bali seperti apa. Jadi kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the rockinlife.bali. Yuk buruan.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rockin' Life.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Dara Suwardana masih di sini Rockstar, nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Kita ngomongin soal BBM lagi, ya kan? Nih, jadi menurut pemerintah Bali, jadi menurut Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, pihaknya minta masyarakat nggak panik, karena stok BBM katanya di terminal penyimpanan masih mencukupi, tapi distribusinya kan belum, Pak. Dan dia memperkirakan situasi bisa kembali normal dalam 1-2 hari, terhitung hari ini. Jadi, dibilang juga kalau ini nggak ada hubungannya sama pasokan yang dipakai ke MotoGP, katanya gitu. Katanya ini nggak ada hubungannya sama pengalihan pasokan, kata Pak Koster sih gitu ya. Cuman tadi beberapa sosial media yang saya lihat itu nunjukin kalau di daerah Uluwatu, terus Nusa Dua, terus daerah Denpasar tuh masih ngantri. Seberapa panjang antriannya? Masih lumayan banyak ya. Kamu juga bisa ngasih tahu kita, Rockstar. WhatsApp-in kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Rockin' Life That Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 93.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dora Suarana masih di sini, Wildstar masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan udah di ujungnya afternoon booster, jadi saya cuma pengen bilang gini. Dalam keadaan yang gak menentu BBM-nya, hemat-hemat lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita gak usah nyalahin siapa-siapa. Kita nyalahin distribusinya aja. Dan satu lagi, kalau bukan hak lo jangan diambil, ya kan? Kalau Anda bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan subsidi, jangan diambil. Tapi kalau memang merasa berhak, ya udah perjuangkan, ya kan? Kayak gue aja sekalian gitu, beli BBM, ya udah. Kalau merasa berhak dapetin subsidi, kita ambil subsidinya. Kalau enggak, ada banyak yang lebih membutuhkan daripada saya, gitu, ya kan? Sehat-sehat buat yang ngantri, dan buat yang nggak ngantri, jangan pamer-pamer ya. Jangan memancing emosi, apalagi yang coba-coba jualan sampai 45.000, ada yang 1 galon 500.000. Situ mau beli iPhone, buru-buru.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Fun FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Kalau kita ngomongin soal BBM Rockstar, lo jauh-jauh di Bali gitu ngomongin BBM langka. Tapi ternyata ada satu fakta di mana stok minyak punyanya Amerika itu tertahan. Jadi karena biaya kapal naik, biaya ekspor naik, pajak-pajakannya naik, jadi Eropa dan Asia itu lagi rebutan pasokan. Sementara itu Amerika Utara dan Selatan itu lagi banyak-banyaknya stok minyaknya. Aduh, gini nih, boleh gak sih kalau kita dari Bali langsung beli minyak ke situ? Tapi kan itu minyak mentah ya. Cara bikin jadi pertalite itu gimana? Pertamax sih gimana? Prosesnya panjang, belum pelicinnya. Maksudnya buat ngelicinin bekas-bekas minyaknya gitu di pel.

98.8 FM di sisi nomor 1 lifestyle and entertainment media The Walking Life Bali. Kalau ngelihat baik-baikan bos nih ya Rockstar ya, seberapa baik sih bos lo? Apa mungkin bos lo itu sebaik seorang bos di Cina? Namanya adalah Ma Yan Li. Jadi dia adalah pemilik dari jaringan restoran hotpot daging sapi yang kantor pusatnya ini ada di Qingzhou, ini di Henan. Jadi dia mengajak beberapa karyawannya buat beli mobil BMW baru di bulan September kemarin. Jadi menurut laporan TV lokal, masing-masing mobil itu harganya sekitar 800 jutaan dan dibelinya secara tunai. Jadi menurut si bos ini, yang namanya Ma Yan Li ini, menurut dia dikasihan sama anak buahnya karena mereka naik sepeda, naik motor di tengah musim dingin. Jadi mereka agak susah gitu buat datang tepat waktu. Cuman karena pegawainya ini pada tepat waktu, akhirnya dibeliinlah mobil BMW. Luar biasa memang. Bos yang kayak gini nih. Tapi daripada mobil, saya rumah deh Pak, 800 juta. Ini 800 juta mah dapat rumah. Mayan jauh-jauhan dikit enggak apa-apa, tetap naik sepeda enggak apa-apa, naik motor saya bisa nyicil. Rumah aja.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Laras Wardana masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam, Rockstar. Bentar lagi sih, cuman kalau udah bentar lagi biasanya kita kan banyak kayak, aduh ngomongin apa, ngapain gitu. Apalagi duit tinggal dikit gitu. Cara yang bisa lo lakuin mungkin adalah dengan usaha, jualan gitu. Tapi jangan seperti orang yang saya baca di people.com. Jadi seorang laki-laki namanya Alberto Hernandez Castillo, dia datang dari Kuba. Sebenarnya dia sebenarnya adalah penduduk, apa ya, warga legal, si residennya Amerika. Dia udah punya green card. Dan dia pulang kampung ke Kuba. Pas dia balik, orang tuh curiga, kenapa nih orang balik-balik cuma bawa satu tas. Setelah digeledah, ternyata di badannya dia naruh sekitar 10 jenis burung hias di celananya. Diselotip, terus pakai tempat khusus, ditaruh di celana dan celana dalamnya. Kebayang tuh burung ketemu burung. Maksudnya kan posisi mereka deket. Mungkin burungnya ngobrol, tapi agak ngep ya, soalnya di dalam celana.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: bursting at the seams.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
3: Yes, good morning. Untuk kamu yang mungkin sekarang udah mulai ngantri BBM gitu ya. Semangat buat kamu Rockstar. Karena dari berapa hari yang lalu coy, dari 3 hari, 2 hari kali ya. Jadi gue ngelihat udah bener-bener parah banget antrenya. Bahkan barusan gue yang berangkat dari Jimbaran pun itu setiap lewat jalan itu pada macet banget. Bahkan gue kan tinggalnya di Taman Giri namanya Rockstar. Mungkin kalau lo tahu daerah Taman Gria itu di daerah Jimbaran sono-sono ya. Itu kami ada dua Pertamina. Dan keduanya itu full, kayak benar-benar ngantri banget. Bahkan ngantrinya sebelum si pom bensinnya ini buka gitu. Jadi benar-benar lagi kios banget, sedang ada war-war ini. Semoga pasokan minyaknya segera masuk ke Bali juga ya, dan didistribusikan secara bagus juga. Nggak ada oknum-oknum yang sengaja menahan si bensinnya biar kita kesusahan gitu ya. Walaupun Rockstar saat ini atau belakangan ini lo sedang dihadapi sama situasi yang mengharuskan ya udah harus war bensin dulu gitu ya. Biarlah bad mood, marilah kita senang-senang aja di Gama Air selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai 10 pagi ini pastinya. Cuman kalau ngomongin war ini, gua untungnya udah kemarin warnya Rockstar. Jadi kemarin after siaran itu gua ada jadwal untuk ke kampus sekitar jam 2 gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ini masih ada waktu deh kayak untuk bisa ngantri bentar gitu. Karena estimasi terburuk yang gue pikirkan, gue akan ngantri selama 3 jam gitu. Cuman akhirnya ketika gue keliling-keliling survei kan, jadi gue lihat dulu nih, karena di pikiran gue pasti ada pom bensin yang sepi gitu ya. Jadi memang pikiran anak kecil ini seperti itu. Terus akhirnya gue keliling-keliling, udah sempat ke Pulau KW yang di Simpang 6 itu, terus juga ke Renon. Di Renon tuh parah banget, bener-bener ngantre. Bayangin, dari Pertamina itu lurus terus sampai ke warung Minanya. Bener-bener itu gue gak kebayang ya, mungkin sekitar 2 kilo 3 kilo kali ya, atau mungkin sekiloan lah kurang lebih ya. Cuman bener-bener panjang banget yang akhirnya memutuskan, gue akhirnya memutuskan untuk gak jadi, ya udah deh cari yang lain. Akhirnya gue melipirlah ke Sanur. Di Sanur sono juga ternyata panjang banget, ternyata gak ada pendek antreannya. Akhirnya ya sudah, karena gue rasa masih nutut gitu waktunya. Akhirnya gue siang kemarin di jam 12-an gue ngantri aja. Jam 12-an itu benar-benar panas banget. Jadi ya sudahlah, akhirnya ngantri. Dan gue syukurnya dapat di 1 jam antrian kemarin. Jadi itu menurut gue tunggu cukup cepat gitu ya. Dan pokoknya sabar-sabar aja Rockstar, semoga situasi buruk ini segera bisa berakhir dan menjadi situasi yang indah kedepannya, ditemenin barengan sama kita di 87.3 FM, The Rockin' Life Bali pastinya. So this is for you Rockstar. Langsung aja kita buka GMR. Good morning, happy Rockstar.

0: head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap.

0: Bali. Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih di Age of Empires FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Now you're listening to Andi Rianto featuring Nadif Basalamah, Rockstar for Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kalau ngomongin tentang sama persamaan, memang agak sulit ya ketika kita belum bisa bertemu sama orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai gitu, Rockstar. Karena mungkin terbatas jarak dan waktu gitu ya. Makanya Rockstar, kita buat berbagai possibility itu untuk akhirnya ketemu sama orang terkasih kamu barengan sama Citilink. Nah, kamu kira-kira udah punya plan mau pergi traveling kemana nih berikutnya? Apakah pengen meet and greet gak sih? Bareng sama keluarga, bareng kesayangan kamu. Dan pas banget nih untuk kamu yang berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu pastinya di The One and Only bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasinya nih dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah aja. Jadi mau business trip bisa, weekend escape bisa, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu sekarang juga. Apalagi kalau kamu udah jadi member Linknas nih, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Benar-benar praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citilink.co.id, aplikasi Citilink, dan sosial medianya pastinya di @citilink. Sekali lagi di @citilink.
1: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Sejumlah perusahaan asal Malaysia dan Singapura masuk dalam laporan investigasi Karhutla setelah konsesi lahan mereka ditemukan memiliki titik api di Sumatera dan Kalimantan Barat berdasarkan rilis Koalisi Lingkungan Senin 5 Oktober 2026. Meski belum ada penetapan status hukum, pemerintah Indonesia sendiri sudah mengidentifikasi puluhan perusahaan lain dan menjatuhkan sanksi pencabutan izin hingga proses pidana. Masalah asap lintas batas ini membuat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengatasi kabut asap. Kemudian berita kedua masih dikutip dari CNNIndonesia.com. Gubernur Bali Wayne Koster mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan panik buying menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU Bali sejak Senin kemarin. Gubernur Bali memastikan stok BBM di depo Manggis dan Pasanggaran sebenarnya sangat aman. Namun proses pengiriman ke SPBU sempat terlambat karena kendala kemacetan lalu lintas di jalan. Pihak Pertamina sendiri sudah menyiapkan tambahan pasokan puluhan ribu kiloliter BBM lewat kapal tanker dan memperkirakan distribusi akan kembali normal sepenuhnya dalam 1 hingga 2 hari ini. This is Heri Weda for The Rocky Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Memang katanya rockstar cinta itu gak bisa sangat disalahkan, karena ketika kita bertemu sama orang terkasih, orang yang memang dirasa klop nih, cocok sama kita, memang pasnya ketika kita bisa diajak makan bareng gitu. Apalagi bisa nikmatin pengalaman brunch yang paling beda yang bisa kamu nikmatin di Nusa Dua, rockstar. Langsung aja marilah kita bareng-bareng ke Kucina Brunch. Ini ada di setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Pastinya di the one and only Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa dapat nih brunch terbaik di Nusa Dua yang akhirnya kembali lagi dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French, sampai Asian. Ditambah lagi ada fresh oyster, fresh seafood maksudnya rockstar ya, termasuk ada fresh oysternya dan juga dari Oyster Man, cured meats, homemade pasta, cheese, berbagai dessert spesial dalam dessert room, sampai dessert ballerina. Setelah brunch, lo juga bisa nikmatin nih yang namanya Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan canapes free flow, ditemani juga live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semua ini rockstar bisa lo nikmatin cukup dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Ini udah termasuk nih juga sama akses ke pool dan juga sisa gula di Toya Beach Bar and Grill. Buruan deh cek info lengkap dan reservasi sekarang juga. Hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811 3830 5954. Sekali lagi dicatat ya, lo untuk reservasinya bisa hubungin ke 0811 3830 5954 dan follow sosial medianya pastinya di the one and only at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi di at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya, berita public figure.
0: Nah, rockstar ini sebelumnya kita udah sempat bahas si beliau ini ya. Lo pasti kenalnya beliau ini sama kasusnya yang kemarin itu tentang minyak urut. Ada scene PDD Combs yang dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans karena mengalami cedera kepala di dalam penjara New Jersey, Amerika, Sabtu 10 Oktober 2026 nih. Jadi mungkin dia ada gebukin kali di sana ya. Jadi sebenarnya kalau dari beritanya nih yang kita kutip dari variety.com, ini belum diketahui nih pasti penyebab cedera kepalanya. Namun dirinya hanya menjalani perawatan medis selama beberapa jam sebelum akhirnya dibawa kembali ke dalam tahanan rutannya gitu. Dan insiden ini terjadi di tengah sanksi berat yang baru aja diterimanya akibat dugaan kepemilikan ponsel selundupan hingga membuat masa hukuman penjaranya ditambah. Syukurin lo, makanya jadi orang yang jahat-jahat.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar, pastinya kamu masih barengan sama kita di 8.7.7 The Rockin' Life Bali. Dan kali ini Rockstar, ketika kita ngomongin tentang cita-cita kali ya, jadi ngomongin tentang harapan, itu pasti banyak banget salah satunya yang ingin lo capai di tahun ini, Rockstar. Kalau gue sendiri, salah satunya adalah mungkin udah beribu-ribu kali kali ya mulut ini berbusa ngomongnya, gue pengennya untuk bisa terbang, Rockstar, untuk bisa benar-benar nikmatin makanan otentik Jepang gitu. Cuman sayangnya dompet ini masih heaven, Rockstar, masih belum menjadi dompet yang have gitu. Makanya Rockstar, kita cukupkan saja, kita gak usah jauh-jauh untuk terbang ke Jepang untuk nikmatin makanan otentik Jepang. Cukup kita pergi ke Nusa Dua aja, masih di Bali, kita gak perlu terbang. Kalau mungkin paling banter lu lewat jalan tol mungkin ya, biar semakin dekat juga, dekat di hati, dekat sama kamu selalu, asik. Terus mulai kita bareng-bareng ke Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka presents Omakase Takeover by Takumi Bali. Ini adanya di Jumat dan Sabtu ini, Rockstar, di 16 dan 17 Oktober 2026. Pastinya di the one and only Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kali ini, Rockstar, Omakase kali ini dibuat sangat berbeda dan spesial, karena dikurasi langsung nih sama guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase, dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas pastinya, yang bahan berkualitasnya kebanggaan Bali gitu. Mulai dari Balinese black chicken chawan mushi with ikura and yuzu, ada juga Hokkaido hotate with bugu strawberry, matcha and Balinese sea salt, sampai ke ebi katsu served in-house made shokupan. Nah, gak cuman makan aja, Rockstar, lo juga akan ada nih dan bisa nikmatin pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan 4 bespoke cocktails khusus untuk kamu, Rockstar. Jadi ada pairingan khususnya gitu. Dan semua experience yang lengkap ini, Rockstar, lo bisa dapetin cukup dengan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only ya. Atau kalau lo pengen upgrade sekalian untuk dapetin experience pairingnya bersama cocktail yang udah dikurasi khusus nih sama Dede gitu ya, cukup dengan merogoh kocek bahasanya, ketuaan gue kali ya, cukup dengan menambahkan 100.000, Rockstar, jadi 1,4 juta rupiah plus-plus, ini udah bisa dapetin full experience-nya. Buruan deh cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, pastinya di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, di @hamabe.bali juga @westinbali.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Seperti biasa, Rockstar, di jam-jam ini saatnya kita untuk ngasihin kamu nih lagu-lagu terbaru yang ada di dunia ini, alam semesta ini. Gue sebenernya gak kebayang ya, Rockstar, ya, pagi ini gue benar-benar merasa lebih lebay gitu dari biasanya. Tapi emang tiap hari gue lebay gak sih, menurut lu, Cah? Emang iya? Parah sih lu, tidak support. Nah, cuma Rockstar, kali ini kita kedatangan lagu terbaru dari Martin Garrix nih, judulnya This Dream of You. Dari judulnya sangat romantik kali ya. Jadi ini adalah single emosional terbaru dari produser dan juga DJ asal Belanda, Martin Garrix, yang udah dirilis di Oktober lalu nih, Rockstar. Ya, sekarang masih Oktober ya, berarti baru-baru ini dirilisnya. Nah, jadi lagu ini bergenre dance electronic yang progressive house, yang mengusung tema tentang harapan, penyembuhan, dan kekuatan cinta di tengah dunia yang kacau. Sama nih, sama situasi kita yang belakangan ini, ada teman-teman kita yang di Kalimantan dan Sumatera terdampak dari karhutla. Terus juga kita yang di Bali, Rockstar, krisis BBM, ini cocok ya sama kita ya. Jadi liriknya menyuarakan momen refleksi di mana seseorang berani membuka hati, melepaskan luka lama, dan yakin bahwa sosok tersebut adalah pilihan terbaik. Ini salah satu kutipan liriknya ya, I can't lose now, it's you I've chosen. Sangat romantis sekali. Biarnya semakin gue aneh-aneh di pagi ini, Rockstar, gue puterin untuk lo langsung aja. This is Martin Garrix with This Dream of You.